Na, bangkit dong. Nih jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

0: Kajulan dua bila, sanggup ibarat kajulah. Mungkin musa ni mungkin dan kemata roh tu pun lay terawih fifinya makan ibu liam maka.
1: Ibu orang masa cuma nasa.
0: Afok enggak me.